0: Nawang nudin dalam si wanita agat, ubudin nuwada desau dilekar nasnuri kujuba sega agat. Nawang si busuk dah. Keljana ti yelte hunmuna, huwagune bedili nujile de yijakte ni mukwe uwang ucuk de dawai ugu ugun dari mimbal sen dalda narkwe nau. Jakar ordin dulu arjega dari cikgu doy, nawang rumah lagi tak boleh. Nawing arter nalgalat. Ordin ejer orjiri kini isut. Uang isiran doy tegar hundit kan tholaga agat. Nawang mungkin rumah ilaran kacir taran karen tiapat joksekin wesud uang cincin hiljanan woi. Hoi nawang nawang si rumah ilaran bas ni woi ente dal durso. Unwadir bi huga laljab nara woi nu khudin wenul woi bol bol si wasiri mus woi komdene ba. Ini cendawan kita gua mini hobi gua ni jembena. Bi, wah cewa kita nara benda ni wujud. Asy sanjangju tau ya, tolong macam korang kini wujud tu di jangjun siri kita gulado ngarilan ya kini wujud tu mini hena roy sarte deh. Ia bukti ni sulur ujuk jadi. Udin sute turun dal danu,
1: ayane bol bol untung gue usnor segal dari hegat.
0: Asyal jabat doy, kugam bol gak ada cina segine hatte kita teram bol bol thai segurup nampje. Si tangmeng izin doy yel dekat dalam mini hubu guni, woi hundul wale bol gak sun dal dani.
2: อาชีนี้เนี่ยแม่ด้วยเสียอะไรเด็ดๆก็ว่าเสียนเดี๋ยวหุ่นหมดอ่ะอีอุดมพิโอลจำนาระอุกเวกันเย็บจึงดึงเกิดเตยมบลบลอ่ะอุ้มทุบสตรุกบุกจับบักลึกสนิทนึกลึกมากมีเสียอยู่งดเบี้ยอุดเตียงหอยลารันเช่นแม่ด้วยวัชเชอร์ด้วยขึ้นนวลเลยเย็บอีกสานีชิบุยเอล่าทารมหลังบ้าน
0: Puinat cingkar tunggakar dalia, pada unsur tajam walau simio sanoh itu bapie ni dasa, engle kaccha bi nawang cemet negwa komtum baluube. Minyo hugi aljable hair cek saman doy chin nawing sendur cien uang yuhu, unu wacirim mujaga doy bi utrije, thumanus mengan aligi dabat util daban barat dengga huru terle. Hugi daraga cie abah tekan hurul balai itu na unuk bahannya jadi cuyai itu lah. Cengle yang dasa biar dalin juga bod na engle cipa bukam ta. Sungguh ni muna sini korbankan sirgo waldi cimpi yasin jatuh huru waldi cimpalawa irjat ni dasa. Cipi dini he numunui orang sini itu lah hebeban hutan waldo ta usah atau si yugu engut korbana, ha? Anglene, wajar ya betul lah. Ijin cieyel degar dale, uang ni met kabiya temi. Asine sulur bihani jendam paradat. Cini yel bagi bi, buindere hule jaga dabiya. Jadi umur ni si walhan urugut ijulah so, ha? Koy nawang bolway megan, urumanaran nudeng gileju.
3: ทุเรศอะไรหันดูเฉยๆด้วยนุ่นนี่เลยครับฮิลล์ก็กลัวกอดหอมดูดูเรื่องบอลเลยสู้ฮู้ทุ่มดูเส้นนุ่นเรียมินทุเรศว่างไว้มินิฮู้กุดกิโนยคดีหุ่นนี่ดูเรื่องจูดาร์เล็กจักบอยอ่ะมังจะได้อาวุธหลงหมดเลย
0: 가리 도리 젠 도리 바가 드린 젤리 두 배가 드별 저기 그주 받아와
1: 예
0: 하디 의륵 솔름 보디 주째 어버리 누르는 노빙 우왕이 우우 근대로 우측의 주 도디진 은내 덧들 벌벌로 내리 넥땅 오치르면은 허리 도안들이 나와 들으면 아쨈거리가 누르겐 지양 좀 바까
1: 들네 덧들 벌벌
0: 나와
1: 구실래 안 보라 닥터 내들라 혹시 누르마인 라라 누근누근 바라